0: Bawa baju. Oh, kita mau bawa baju.
1: Tapi, ya, kita
0: pulang. Kita pulang, tapi.